Rukunai tunggu sahaja sepanjang 2 MHz saya pemujian tu adalah studio masuk sahaja angkara sebina tu angkara kena lain ni kena tutup percaya pengurap tebo angkara jera wo SMS naik ni ni asal betul masih harga sih orang yang kapung kaham angjam pun jalan ni bishurai ang percaya pung tangsha kena naik percaya pung ni kok thay angkara neng bo kano suhel teh sunjita ni korang bayi percaya pung ke fadil kena lain ni adalah bini kena tutup sepanjang percaya pung sahaja sepanjang 2 MHz saya pemujian tu hai ke kena di takuk bishurai ni kena tutup sepanjang Rachapung, Tejo, Doknay, Tone, Mare, Kiching, Shong, Narubu, Kanadi, or Rachapung, No.

Narukhanai Tunggu 101.2 MHz FM Mojentoni Khanira Capung Pantan Khanira Capung Pantan Untuk itu lagi Tunggu Anggar Sebino Tangga Kana lainnya Kana tutup Recapung Gara Capung Kana nangka SMS Ma Pori Nainya Gara Jarao Shabata Masih Hal Kana Nainya Ani Sini Mung Engka Shadon De Borma Ani Kami Hingke Toksha Kami Ano Nashingi Tunggu Usha Julai Bay Recap Jakungke Takku Ku Julai Te Buku Ku Shabai Recap Jak Recapung Kana Nahini Koi Horka takuk shadon ge khana laine bini khana tok sak mani le chapong ocharaw ge khana itong di logi tong di panda paya shak jara belaino khana tok ore chapong bo

0: Ay, mga dito ay. Hoy, mga kalilito ay. Suk! Suy! Hoy, mga kalilito ay. Suk! Suy! Hoy, mga kalilito ay. Ay, Nugrai, tablet tu apa sih kari kira sedih. Tuang. Oh. Tuang ni mana dok? Tuh macam ni. Tablet di belakang, tang bagi. Ni.
1: Tuang. Tanin dok, neng kisah tu apa sih seng nak kena dikai?
2: Tapi orang biang tang bagi.
1: Ini nih bahasa seng lah. Neng biang tak ke? Yang se.
3: Tang hino.
1: Iko tuang dok, tu apa sih tapi kisah bunuh dikira di. Nih ni apa ti dok? Tapi kan nangnya kudu.
3: Iko, tapa sahuna tuan, tuan mau berapa?
2: Oda.
3: Iko hi, bawa tong sahaja payu. Kupunya butuk tu sah tongu. Kali tuan encang mending lagi. Hele rasu kuin jangka.
0: Tapi tamu butuk tu tu lay tongko.
1: Kali siri payu dekut, tangdi.
3: Dakon, kali pernah.
2: Nikai, dah usai. Tuan ngerti.
0: Ayah,
2: hele tuan kahmu.
1: Iko, kuri, tuan. Bas bak si dekoy ya suara no. Dausai. Mia haile awak sa duduk kolong bozo no. Tlang rateri kai no. Yang haya bolo login busai kakata.
0: Aku ba. Nang nai chong nai hingga ba bo busu sa.
3: Iko hi tuan. Nung song gula di. Song nung gula di.
2: Nung kabiang tang nai sa basu. Asuk di.
3: Nung gula di yang gua tamo.
2: Nikai dausai chang gula di. Tunta payah. Ayo song gula di si.
0: Ang no, sang nak lagi hai dangka.
1: Aw, sang nak di tau say.
0: Doi, makan ini doi. Belum bayar tu.
4: Tau say tu dah tangku.
0: Sabo. Oh, pedam de.
4: Ini ang no tau say.
1: Oh, pedam. Padi, padi, padi. Iko sing tabu no, sang nak naya drop.
4: Buruk sang nak cungloi. Tau say, hi sing merdan aku si.
0: Tangba.
4: Nuai juga semasa kibu kibu kepawang gue, lihat mana sisi jali ya.
0: Amai.
1: Hai, ni nogo tam tak leh asing melai kerla.
4: Apa nu? Tini kah itu ya kali ya. So sugi nak ya. Usang sama orang zaman kasing kotor ma bayi nopo ngusari payi mani.
3: Oh sakti ya kasu kanu. Si nogo bayi komian nu mutariui payi tem-tem busa dolpta berima bo.
4: Tuang, nang logi pegradi. Danukrai, nang tau so itu lang tang sokradi. Ang tuang bayi kita. Kami ni berang orang baik kerana, dok rasa mana kay, ini ramai semua sih nai, haji tuan.
2: Tangan hendau sah,
0: jauh tanah kabar, tang di ta,
4: ni tuan, ni kay, ni,
1: dau sah, pada, jolijak semua kelihatan tak le.
3: Tamu le jolijang napa,

0: kayak asing pulang kena dorong, kayak asing pulang kena.
1: Dong kah, pasal nang liya. Ano to mi? Kok kai, asuk sal, romu ina romo. Kami ni bororo, khati ya kaye, sekal song lai kaimani. Tabu muka mukri sungai nai kya, te ina romo bosi kya.
0: Boro bos nak lai sila yom. Ano sultan tingi.
2: Hei, mukri sya, nang shiri shing dong ni kai.
0: Dato mulai ina romo asal
2: lai. Daso diri, rai ni tomak kaya da.
1: Gai, hai ke selai selai lai kya, hai adiba.
0: Yo, zur zabardast tingi, baiget lai leke betul.
1: Mo ayo kaya. Mukri sya, khana di ina romo. Tabu, kai yom lai nai. Ini masa hanya kerja.
0: Tamu kasih dah, Pak. Borok ketang, perapun lagi pulai, Pak.
1: Ang, kami ini sok diri ngui ingkong lo mas hasil naik. Nih do, sakti mana?
0: Sakti.
1: Eh, kami itu Tony Mania.
0: Oh, Pak. Mania. Apaan gerak, Pak? Dia ni yang di foto pertama kali ni dia butuh butar pada butar ni.
1: Kena aku ngasih di sini. Hal kayak seni sekarang, no. Nih do, no. Buang pasal ini kami, Pak. Tunui mari sini. Kai, neng, lihat ya, woi. Nih dong, no teruk-teruk, yang belum bisa nongol tangan sini. Kai, tangan kantor aku.
2: Kai,
1: nih,
2: balik kata sudi.
1: Aw, baik ya.
2: Oh, kai.
0: Yang sudi, kisah pertama ini salah jadi kerja kita bawa.
1: Kai, mungsa salah naik kerja. Lupa, jatuh saya, dos John, kau ikan, nih dong, no sekarang nih. Nih dong, sekali sekali lo.
0: Sekali lo tak?
1: Nih, kan mungkin sekali ini kerui. Nolong sang masih di.
0: Bos, itu tuh baiknya tolong dan
1: ini. Nih, masih.
0: Bos, itu tuh baiknya sebuah kali yang tolong kelai ke. Sang, titiri sabun ini. Titiri sabun ini nih, bohong. Oh, Michael sama ada si kerui ke. Oh, oh, ma. Oh, buksa saya asa kayak mulai dan angka. Buksa dan angka. Kamu kerui paiman ini nih. Tamu kaya dolog si sakti. Oh, sakti. Hai, di. Ano rom di orang sini tak kerja, ini, oma.
3: Oma, ayah, ayah, oma.
0: Oma, pade, ini.
3: Tak, ini.

Kunaitunggu 101.2 MHz FM Mujento Acara Studio Asap Sakang Arze Binotang Kesan Kena Lainai Dal Bidal Pandau Dal Bidal Recap Mungka Sekjura Tito Nuruk Tum Nuk Kena Baik Kena Kak Lai Nuruk Jota Nuk Kena Wui Enjoy Kek Kena Aw Nge Fai Di Seng Dal Bidal Pandau Ceng Lainai Dal Bidal Pandau Ceng Dal Bidal Recap Mung Kena Lainai Kau Buruk Tai Hindi Recap Mung Seng Kena Nai Nge Hai Ni Bagi Pandau Paya Shak Jura Logi Tung Di Kena Tung Di Di Burni Dam Ni Tamu Isho Ti Tam Ci Jura Nuruk Ni Kacarang Tung Nai Nge Fai Di Ozarawa kena tutup rucapung, nurupi bagai kaklai nuruk jatuh nukratuk sekena urucapung nuk kenai tongdi, dey logi tongdi.

0: khanato to rechapung hatai hak khaklayo bukuk minati ni ni khanato zakmani rechapung ro khanawe balai no tong tho kana ka phaidi ozara wo kok dukya saknai shabotom kok dogo hello
1: hello
0: dibor ka ham no no bo taku bridges na do bor rechapung khana nai shadi
1: kon jamatia bai parmitar yang ekam ni ko sangka khani ari ani ari wo manita
0: khani ari na do tong kha ka ang khana nai do te sha saga la ni ni khana tong jang mane ra jap mu
1: kon jam khani ari parmitar yang ba ra jap jap ba
0: parmitar yang ba ra jap jap na do Dodo, belai hampai kok duktik rumah bagai. Amongka takuk bridges rejapung kena nahi ni. Goherka, nai nai, tutong, tongkakang kena nai.

0: hani bagai asa kebang bukanari manja. Kita buk pai thago se pai shock pai kaba pai thago kong dugi asa kena shabotong kong dugo naik rana. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Di por kaham lamso go. Sadi sadi. Boru cha mungkin ana ipul asin ni ni sini mung saka de boru ni shahori tong sabo. Hello. Bujili ya taku. Janu sai tong na. Do. Boru cha mungkin ana shadi. Ha?
1: Usani gan usa.
0: Buku usani boru cha mung. Jori jori uitang kana. Dada. Belai hambai kok dukti kerang ma bagai. Aku muka takuk janu rezapung kena nahi ni koi harga buku kusani rezapung jori jori ui thangka or rezapung. Lah hingga kena lain eh bini kena toksak mani rezapung teh. Or rezapung kena lain rezeng cini tini ni norok ni hamzak ma cini katong ma pandan rezeng. Pari lain eh tapi hingga jora. Rezeng jatuh no jora ni bisingun rezeng pandabo ceng na nango jora ni bisingun rezeng pandabo. Pada nang uba, engkau kanalai ne, orang Jepun kanalai no, orang ni hamzak macam ni katong ma pandan orang, pada lai ne, engkau jeng abu ni agulok kanato tok orang pandau, orang no hai no hai kok gulok kanato tok orang Jepun, ang kanaranai, kaklay orang kanato tok zakmai ne, engkau jorawo kanadi takuk jalan ni kanato tok zakmani orang Jepun, salah zakmani dok mega harus saya pemujen tau.

0: kanaka nung kraksa frungnai sebuk. Nung o zakatung winai bahai bahai kes frungwi sebukung ka. Sebuk ni kok sungulat hanganu. Oro to asuk rung nogro kaham to kurina nung bahai bahai kes frung ka bersaka deno.
1: Oto se galo uniso ekatur bahatur edike. Jadi Bangladesh itu semua ya. Dokun tuh iban dalu, kaya sinet besi sulit ketawa kelung mana. Aja kau bawa pori kata potongan. Eh, alni kau pori ini pas bosor abdi he pori kah, besi bahai. Ya pori ke media sekolah bertolong kah.
0: Ah, aja.
1: Tatkala media sekolah tu khususnya kono bawastak kah. Emne sudu noxing tangjak. To Romina di siatu satu turu dek. Himi tango,
0: nong di sini himi tango.
1: Nong si himi tango, parah ini kok.
0: Busuk cang no?
1: Dara ramainya di nong ni hati krama dokun tu bandar kaite mizja to kuring ke fano, 15 kilometer apa tiha?
0: Tang kaite 30 kilometer.
1: Asma,
0: tu bolong halang tu.
1: Bolong halang tu himi tango.
0: Sayung dia nak lagu dong tu.
1: Sayung dong, kono sami sayung himi tango, kono sami kono tango apa tiha? Arah mudaan bondo tu kemasa itu orang nomdala monasing ini ni, ukuran badre pasir ni, mana masa muda malay. Surat Deborma, badre pasir busuk ni, bi mana malay masa muda, hege ini ke tangga. Hege tangga ni jaga jaga ke tunggara, hege lagi tunggunya ayaroh kisu bondo bondo malay kah, apure ke nukbara tungka, nukbara.
0: Mana mitjawa?
1: Mitjawa, nukbara tungka. Tahun ini polikah, bisa, bisa polikah, bisa ni polikah. Tanah cukup kosong kan?
0: Awak ni belai lahar kurui, bolong halong, waktu ipam tuh, dayjo kurui awak ni belai.
1: Kosong kan? Eh polikah, juga juga lain eva melakor hostel tu tunggu, satu wasro tunggu, engkau tang bertu engkau.
0: Mana kelas sebeno?
1: Kelas sebeno bertu engkau, engkau, arniyo polikah, polikah engkau. Kostum kostum dengan busro kostum kostum kan mana
0: majung pergi kerja
1: majung kok lagi pasukan kau nak rom kerja pas lagi emde cukup kostum amat deh no
0: kini mana bisingo
1: kini mana bisingo pas lagi pasong ini pergi majung mula rukang ke eleven bertung kan sunam orang tangan ini ada bertung dia tay sunam orang bertung kan eleven bertung bisa apa he eleven pergi kerja pergi kerja mau pergi ke nampak cukup Maksudnya cukup,
0: dalam
1: top position. Top position mana cukup kerap position maksud maksudnya. Karena tu pun ni, barang ni hasil atau ekta kerap posisi punya, celaroh, dekta kerap dia, cukup kok. Kostum maksud karanya, pokok kan, ayah boleh ke, sakri ni bawa stang, sakri ni bolte, angsani thangliya, kena angsani ni, angsani thangliya, tu pun kaya level sakri ni. Kono problem kuri sakri ni.
0: Oh, jadi tu high no?
1: Sakri ni kono aku kuri, ayah boleh ke, satu din, potso potso get beresong kah, get beresong mohon boleh ke, interview, ironan ni bagaimana job form kelak, job form ni, interview ironan thangliya, job form kira flame boleh no, itu masti masti boleh apa tu potso boleh kah, ayah boleh ke, arni ke, pertama posting, kataliya.
0: Oh.
1: Kata lihat pertama posting, manusia sudah sih sana. Julai masa pertama posting arah ni join klien. Join klien boleh ke? Rasa orang nabi ke? Bayang karni.
0: Oh.
1: Hanya bayang fikir. Teacher short itu, class tu ilis kulo. Takkan class tu ilis kulo, takkan high school. Karni o master short karni o tuh fikir. Tuh fikir angke, tongkar karni o tongi ni aye. Unisus sura na bujukan ke training, thangliya, apabila pos na bujuk training complete lagi ya. Biar training complete lagi ni, apabila ke promotion mangka.
0: SM.
1: SM mangka. Promotion mangka.
0: SM primary.
1: SM primary. Promotion mangka. 2008.
0: Oh.
1: Promotion mangka ke South. Tapi bandar SB school promotion mana arah niyo thangka, angka arah niyo tongka. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14. 14 কারণে বাইরং ফেকা
0: আচ্ছা
1: 14 বাইরং ফেকা সাউথ টেবনার হাই স্কুল আ
0: নগানার সবকা
1: এ নগানার সবকা আউন পড়েকে 14 15 16 17 18 18 কা হাই হাই কাথালিয়া ধনপুর
0: সেজক খাতে
1: সেজক কা হাই হাই 18 সই কা হাই হাই আজকে 19 20 21 22 24 24 মার্চ কে রিটায়ারমেন্ট ফেকা